Herbant Sieg. Spasumei, Useristova guin matenshara arats. Husahat jaye khul tichir karota, zove khul harachank. Spasumei. Yev yekav. Shachtavet mazeris khetsiner. Dogumer shurterin hampuyra. Halvum er vorpes luis zoveghen. Khachakirner enk. Shshanjats. Khachakirner enk karoti. Yes zovum u du yerkankum champurtner enk. Asats. Anhaiti. Shshanjats. Hampurets norits nosh. U gnats jereri vrayov. Zovum tsir katinner ororvum. Երկնքում իմ նավակը աստղոտ։